0: Raki Sidi Ahmad ini
1: Arjo.
0: Loh kok jatuh? Magisor Malik ini
1: Arjo.
0: Bayi Sur

0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino duk